mama boy apanike ubeba tsamairi godi shinai. Bossman vaedwa, riu rapa, nichanda, fobanyodi nyodi.